ngasi aga shwani ilene jut nga to chu rgu dang phe chaduk kaseta chu chuk pa film lu rik sana jat inas kunla neel kamal film lu mohammad rafi ne sana jat lur chom kan sahir yang lu yang sik kan ravi

Nifaya digrim pomi jik sten sanasats. Digrim pulkan gunen pin de chenang motang jik met yang dol yang digrim kodik zat kanen pin tsering churol. Ngaji akashwani leni chun jik tangin. Kasada chusot argyat tangskar majib chujang atsupa. Jafarili salkane shakar chik tane purgi lurik sanasats.